Ozaki a singi landa di vende mozoko ni ben voilà tangani. Ibala kwa tigo alege taka pacha mozoko ikutsa. A king one na yenge. Ere mozoko.